Webuaga. Ah, Yona. Yona, wudo nyango gega lura chuta mbizi kube mani. Ah?

mama Woduge nyo lalukure Chengoja kuyugi bende penyo yara Uwino lalukure Yokibire siku penyo Uwino lalukure